0: ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Obong Sayang Si Jangkau Siar, kembali lagi sama Neng Mentari Si Nona Ternate. Tentunya di gue yang pagi, sir. Kita bakal seru-seruan bareng sampai jam 12 nanti. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di gue yang pagi, sir.

0: Yes, tenan. Mana bunda, mana bunda.
1: Mana bunda. 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Maris Abang Sayang Sejangkau Siar. Apa kabarnya ini? Semoga sehat selalu ya. Udah lama nih gak ketemu sama Neng Mentari. Mungkin semingguan lebih ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Ya malum ya, kita mau orang sibuk gitu kan. Pengangguran banyak acara. Jadi emang agak-agak rempong nih beberapa hari yang lalu. Gimana kabarnya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Sehat-sehat terus tentunya iya. Dan pastinya juga bahagia dong. Karena kan nanti juga ada hari bahagia tuh Neng Manis Abang Sayang. Apakah sudah pada bangun nih pagi-pagi gini? Udah pada ngopi atau belum nih? Semoga udah ya. Atau mungkin yang udah pada jalan gitu kan, nyari duit gitu. Atau mungkin yang baru pada nganterin anak ke sekolah. Semoga lancar-lancar terus deh pokoknya. Nah Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Neng Mentari seperti biasa kalau awal-awal pasti bakal membacakan ya namanya informasi cuaca pada pagi hari ini. Tepatnya tanggal 13 Oktober 2026. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama ada di Jakarta Selatan yang Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, berawan tebal tuh. Ya rencana mau pergi ke Pasar Minggu, Lenteng Agung, Tanjung Barat dan sekitarnya. Ya langsung disiapin aja namanya payung, jas dan juga mantel. Lalu di sini disusul oleh Jakarta Barat nih, berawan tebal juga yang Manis Abang Sayang. Tapi kalau di radio CBB sih masih terang ya, enggak tahu udah nanti siang sampai sore apa gimana gitu nanti tebal-tebalnya. Aduh. Lanjut lagi di Jakarta Timur berawan tebal juga ya Neng Manis Abang Sayang. Sama nih kayak di Jakarta Utara dan juga Jakarta Pusat, berawan tebal. Lalu ada Bogor nih, waspada hujan sedang lebat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi berhati-hati ya yang pada mau pergi ke Bogor supaya aman dan terkendali. Kita pindah ke Depok nih. Depok cerah Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tuh ya. Yang mau pergi ke Depok mungkin ke Margo City gitu atau ke Cimanggis. Nah cocok banget nih, lagi cerah Neng Manis Abang Sayang. Lalu ada Tangerang Neng Manis Abang Sayang, sama cerah juga ya. Disusul sama Bekasi cerah juga Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Tuh ya Neng Manis Abang Sayang yang memang mau bepergian ke wilayah-wilayah yang sudah Neng Mentari sebutkan, tetap harus membawa namanya jas hujan, mantel ataupun payung ya, karena kan tiba-tiba aja hujan, aduh biar gak rempong gitu kan Neng Manis Abang Sayang, kita udah siap. Makanya ada pepatah tuh, siapkan payung sebelum hujan gitu, siapkan duit ya sebelum belanja. Pokoknya buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, hati-hati terus ya yang mau berpergian gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi. Tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Yuk kita dengerin biar pagi makin happy.

Abang.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba.
1: Herba
2: alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cheers, Daddy Wingsfoot.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

105,4 CBB Band dan Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenis abang sayang sejangkau siar. Masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate tentunya di Goyang Pagi SR. Neng manis abang sayang, apakah sudah sampai nih di tempat kerjanya? Atau mungkin baru nyampe rumah setelah pergi-pergi dari pasar atau sekolah-sekolah anak nih? Wow, gimana perjalanannya, lancar gak nih? Nah buat Neng manis abang sayang sejangkau siar yang mungkin masih di jalan ya, lagi di jalan Neng Mentari, lagi melewati banyak lampu-lampu merah gitu kan. Di sini Neng Mentari bakal bacain informasi lalu lintas untuk Neng Manis Abang Sayang tentunya. Kita mulai dulu dari yang pertama nih, Neng Manis Abang Sayang di Jaksel ya. Tempatnya aduh, ini rumahnya Neng Mentari ini. Di Jalan Lenteng Agung menuju Pasar Minggu padat merayap. Emang ya gak tahu ya kenapa ya area situ ya. Pasti macet Neng Manis Abang Sayang. Apalagi kalau udah jam 8 ke atas. Macet banget. Lanjut lagi ya di Jalan Gatot Subroto menuju Pancoran padat ya. Lalu ke Jakarta Timur dulu nih, di Jalan MT Haryono menuju Cawang ramai lancar. Kita geser dikit di Jalan Pemuda menuju Rawa Amangun padat juga Neng Manis Abang Sayang nih. Di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan S. Parman menuju Grogol udah padat ya. Lalu di Jalan Tomangeraya menuju Selipi ramai lancar. Di Jakpus, tepatnya di Jalan Gatot Subroto menuju Semanggi ramai lancar. Lalu Jalan Keramat Raya menuju Salemba ramai lancar juga nih. Di Jakarta Utara Neng Manis Abang Sayang, tepatnya di Jalan Pluit Raya menuju Penjaringan ramai lancar ya. Lalu di Jalan Gunung Sahari menuju Pademangan ramai lancar. Di Bogor sendiri, tepatnya Jalan Raya Jakarta Bogor menuju Cibinong sudah padat. Lalu di Jalan Soleh Iskandar menuju Jalan Yasmin ramai lancar. Di Depok, tepatnya di Jalan Juanda menuju Margonda ramai lancar Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Sawangan Raya menuju Parung ramai lancar. Di Bekasi sendiri, tepatnya di Jalan IRH Juanda menuju Bulak ke Kapal lancar-lancar sentosa nih. Lalu Jalan Sultan Agung menuju Medan Satria ramai lancar. Di Tangerang sendiri Neng Manis Abang Sayang, tepatnya Jalan MH Tamrin menuju Cikoko lancar ya. Lalu Jalan Cipondoraya menuju Poris ramai lancar. Nah Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, gimana perjalanannya tuh yang melewati area-area yang sudah Neng Mentari sebutkan? Semoga aman terkendali ya. Pokoknya patuhi terus yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Jangan pada bandel-bandel. Ya yang penting selamat gitu, kita sampai ke tempat tujuan. Dipakai helmnya ayo. Siapa yang belum dipakai tuh helmnya, dicetek juga ya. Jangan sampai helmnya copot dari kepala sama kepala-kepalanya. Hai. Lalu juga para pengguna mobil yang sedang mendengarkan radio CBB tentunya, jangan lupa tuh seat belt-nya ya dipasang Neng Manis Abang Sayang. Supaya nih ya aman gitu kan, dan selamat juga tentunya. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu membawa yang namanya surat-surat penting dalam berkendara seperti STNK dan juga SIM Neng Manis Abang Sayang. Jangan pada lewat jalur busway ya, apalagi kalau lama-lama di jalur kereta, lebih repot lagi deh tuh. Pokoknya buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, pelan-pelan aja, gak usah ngebut-ngebut. Sampai-sampai juga kok, gak ada tuh yang namanya kalau kita ngebut, kalau kita jalannya pelan, tiba-tiba kita nyampenya bukan tempat tujuan gitu, nyampenya malah ke tempat wisata, enggak ya. Sama aja Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, jadi terus berhati-hati tentunya. Oke deh, Neng Mentari mau puterin lagu yang asik banget nih dari Zaskia Ogotik dan Vita Carlina. Satu jam saja, VFS ABG2, aduh enak banget nih, gas Neng!

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Masih Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari ke Banjaruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate di sini, Neng Manis Abang Sayang. Seperti biasa iya, kalau misalkan sudah lewat dari berita deh tuh, Neng Mentari udah infokan lalu lintas, kita bakal menuju yang namanya berita Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi ini Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sedang ada berita atau video yang sedang tersebar di salah satu platform gitu ya. Jadi menunjukkan ada seorang pemuda nih ya yang masih sehat walafiat sedang mencuri namanya kotak amal. Waduh, waduh, waduh. Kok bisa gitu ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Aduh, jangan sampai kita kayak gitu ya. Jadi dalam rekaman video tersebut Neng Manis Abang Sayang, abangnya ini mungkin gak ngeh ya kalau ternyata di musala atau di masjid ini ada yang namanya CCTV. Memang kan ada beberapa tempat yang gak punya CCTV-nya tuh. Tapi syukur-syukur nih alhamdulillah di masjid dan musala tersebut ada CCTV-nya. Dan pas udah diambil tuh namanya kotak amal ya, mukanya dia terpampang nyata dong Neng Manis Abang Sayang. Aduh, aduh, bikin malu ya Neng Manis Abang Sayang ya. Terus akhirnya dia sadar nih kalau ada CCTV dan berusaha untuk merusak CCTV tersebut. Tapi untungnya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya, mukanya kan udah terpampang gitu ya. Jadi bisa dicari nih orangnya Neng Manis Abang Sayang sebenarnya ya. Kalau memang misalkan lapar gitu kan atau aus gitu, kita minta aja ke musola atau ke masjid, Neng Mentari yakin deh pasti bakal dibantu. Nggak usah sampai nyolong yang namanya kotak amal. Aduh, aduh. Apalagi kan kotak amal ini kan fungsinya untuk berbagi ke yang lain, Neng Manis Abang Sayang ya, untuk yang membutuhkan, terus juga untuk pembangunan masjid. Jadi kalau diambil mah keterlaluan Neng Manis Abang Sayang. Waduh, bikin dosanya double-double deh tuh di tempat yang sekusyuk itu Neng Manis Abang Sayang. Aduh, ada-ada aja ya. Semoga abangnya bisa bertobat ya dan bisa diberikan pekerjaan gitu Neng Manis Abang Sayang, supaya gak terjadi lagi hal seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti dikasih kerjaan, no-no maling ya abang ya. Semoga hal seperti ini gak terjadi lagi dan sebagai pembelajaran seperti itu. Lalu berita kedua Neng Manis Abang Sayang nih. Aduh, ya zaman sekarang anak muda tuh emang suka bikin lucu ya. Jadi ada video yang lagi viral Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Ada emas-emas dan juga kakak-kakak gitu kan yang sepasang kekasih. Dia kayaknya suka banget nonton film India deh, makanya hujan-hujanan nih. Hey, ya bisa sih. Jadi ada video yang bersebaran banget Neng Manis Abang Sayang di semua platform, itu lagi viral Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi emas-emas ini kita sebut aja Abang A gitu ya, sama pacarnya itu kita sebut aja Neng B gitu kan. Jadi Abang A ini sedang terduduk termenung di bawah naungan hujan rintik-rintik yang membasahi tubuhnya seperti

Usut punya usut, ternyata memang ada aksi ngambekan dari Abang A ini. Jadi katanya Abang A ini ngambek dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Aduh, lama juga tuh ya yang manis abang sayang ya. Apakah gak pegal itu kebanyakan duduk? Jadi mungkin ini permasalahan itu miskom aja yang manis abang sayang. Jadi memang nih katanya si kakaknya nih, si Neng B ini baru aja wisuda. Terus ditanya dong, mau apa nih? Mau bunga atau mungkin mau makan aja? Tapi dijawabnya katanya terserah. Terus akhirnya ditunggu-tunggu kok gak datang-datang ini si Neng B-nya. Dia membuat katanya si Abang A ini jadinya ngambek Neng manis abang sayang. Yang lucunya apa coba? Abang-abang gadoan ya, alias penjaga gadoan, penjaga deto. Kru dari mie gadoan ini membawa payung Neng manis abang sayang sejangkau siar. Untung ini payungnya juga buat diri sendiri Neng manis abang sayang. Emang kepo aja dia. Tapi kesannya kayak aduh pengen banget aku memayungi dua orang ini. Padahal mah pengen buat input A1 itu abangnya ya. Aduh. Pokoknya buat Neng manis abang sayang sejangkau siar yang memang sedang ada problem nih sama pasangannya. Ih jangan sampai ketahuan orang. Malu kalau baikan lagi. Apalagi viral nih Neng manis abang sayang. Tapi semoga nih ya Abang A dan juga Neng B hubungannya baik-baik aja gitu kan. Dan masalahnya bisa terselesaikan seperti itu Neng manis abang sayang. Oke, Neng Mentari bakal masuk lagi. Tapi setelah lagu berikut jangan kemana-mana. Tetap digoyang pagi. Ser.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum,

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ning manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!
3: ...105,4 CBB Bandar yang di Jakarta, 100% yang di Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar. Kembali lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate tentunya di sini. Kita udah masuk ke segmen Hari Bahagia nih buat Neng Manis Abang Sayang. Yang hari ini sedang berbahagia, boleh banget nih telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Coba ceritain deh hari ini tuh bahagianya karena apa sih? Apakah sedang ulang tahun? Atau mungkin baru dapat gaji nomblok? Atau mungkin sesuatu hal yang lain nih, seperti baru dapat motor, atau mungkin ada predikat deh tuh. Ada hal-hal yang sudah tercapai nih Manis Abang Sayang. Kalau Neng Mentari itu ya kemarin alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba aja di saudara jauh gitu kan datang ke rumah. Dapat deh tuh uang-uang gopek. Alhamdulillah ya Neng Manis Abang Sayang ya. Di tanggal-tanggal segini kan butuh banget BU gitu, butuh banget BU. Udah butuh pakai BU lagi. BU banget Neng Manis Abang Sayang sejangka siar. Jadi pas banget tuh kemarin Neng Mentari dapat duit gopek dah tuh. Tapi masuk ke kantong mama sih sebenarnya ya. Terus juga kemarin Neng Mentari baru aja ikutan pelatihan gitu Neng Manis Abang Sayang. Namanya tuh public speaking yang diadain di Cibubur. Ini mau ngomong sponsor juga gak enak nih jadinya. Tapi alhamdulillah ya ketemu teman-teman baru. Terus juga ternyata banyak ya orang-orang sukses Neng Mentari aja sampai shock loh. Pas duduk ngobrol nih kan, ternyata ada yang punya PT, ada yang dosen, ada yang kerja di pemerintah. Nah, kita kan bawahnya jadi insecure begitu. Iya Neng Manis Abang Sayang. Aduh, lihat-lihat orang-orang udah pada sukses aja nih. Tolong dong di spill, ngapain aja sih tuh. Terus kemarin juga ada cewek-cewek cantik Neng Manis Abang Sayang MUA, aduh enak banget ya. Kalau Neng Mentari kan lebih ke Mike Tyson ya namanya ya. Bukan MUA. Apa sih namanya tuh kalau misalnya berantem-berantem? MMA ya, atau Smackdown mungkin ya kalau bahasanya kita mah ya. Orang dulu membela Smackdown gitu Neng Manis Abang Sayang. Banyak banget ya orang-orang sukses ya. Jadi kadang emang kita tuh harus sering-sering bergaul Neng Manis Abang Sayang. Biar hidup kita gak di dalam tempurung aja. Jadi kita tuh bisa belajar banyak hal baru tentunya. Kadang nih ya kalau misalkan kita nih kebanyakan diem baik di rumah gitu ya, kita tuh gak bisa upgrade diri tentunya. Terus juga kita jadi mikir kadang nih ada beberapa orang yang merasa, gue tuh keren banget ya. Tapi pas saat mereka ketemu orang lain, aduh ternyata gak sekeren itu kita. Jadi memang perlu namanya upgrade diri. Ada yang nelpon yang Manis Abang Sayang, kita angkat dulu. Neng, back soundnya Neng. Kayaknya gak cukup nih Neng. Kita angkat dulu. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi, alhamdulillah baik. Sekarang lagi di Pasar Majestic, Jakarta Selatan. Mau belanja dulu, belanja lauk.
3: Belanja bulanan.
4: Belanja bulanan, oh iya dong. Betul, belanja dulu, yang penting belanja dulu.
3: Tanggal segini ada ya berbelanja bulanan ya, masih banyak nih
4: biasanya
3: duitnya.
4: Biasanya yang belanja kan emak-emak nih, sekarang gantian. Yang belanja adalah cowok-cowok.
3: Oh gantian ya. Gitu sekarang belanja cowok-cowok. Apa mau bikin hajat? Apa gimana?
4: Enggak lah, emang ini karena momennya aja nih saya bisa belanja di pasar nih. Biasanya kalau anak cowok kan malas ke pasar.
3: Bener.
4: Nih. Sekarang udah terbiasa belanja di pasar.
3: Bener sih.
4: Pokoknya bener, ya? Bangun pagi, alhamdulillah hari ini bangun jam 3 kurang seperempat. Kalau melihat dari foto saya, habis kajian nih.
3: Lagi kajian udah siraman nih. Rohani ya.
4: Udah siraman rohani nih. Iya, alhamdulillah masya Allah. Biar nanti Nona Mentari lihat ini, ih pengen juga ikut kajian
3: bener.
4: Nih. Kapan
3: bener,
4: ya?
3: Bener.
4: Pokoknya ikutnya kajiannya di Masjid Blok M aja. Daripada beli jajanan viral di Blok M, mendingan ikut kajian di Blok M.
3: Betul, gitu. Atau paginya kajian, malamnya nanti jajan gitu ya.
4: malamnya jajan gitu, ya kalau nggak salah jajan ini yang restoran viral gitu. Ih, mantap, bareng sama dipalakin bocil-bocil, asik.
3: Abis dong tuh duit.
4: Abis lah, nggak apa-apa, yang penting bocil ya, senang, elunya tekor.
3: Benar. Tadi kajiannya apa tuh, bahasnya tuh?
4: Kajian hari ini topiknya tentang tabungan dunia dan tabungan akhirat.
3: Alhamdulillah, ya, lengkap ya.
4: Lengkap lah pokoknya lah. Jadi jangan cuma hanya semata-mata mencoba untuk tabungan akhirat aja. Mm-hmm. Lakukan misi untuk tabungan dunia. Betul, dan juga betul, akhirat.
3: Betul. Jadi gitu, dua-duanya keisi gitu ya.
4: Keisi, betul ya.
3: Okay,
4: itu pokoknya yang penting kelihatan lah. Hari bahagianya hari ini bagi yang masih tetap UTS, selamat menjalankan UTS.
3: Betul.
4: Bagi yang sudah mendapat rapor bayangan hasilnya kurang memuaskan, yuk naikin lagi, naikin tingkatkan lagi.
3: Benar,
4: lagi. Benar. Iya, nggak tahu mungkin adanya Nona Mentari sudah ambil rapor bayangan, tapi nilainya memuaskan, tak bertahankan.
3: Betul.
4: Jangan
3: betul
4: sampai ngedrop. Terus karena hari ini adalah hari kedua belajar dari rumah untuk ponakan saya, Fatima Zaza.
3: Belajar di rumah lagi ya? Kenapa tuh masih belajar di rumah?
4: Karena ada tryout kelas 11 dan kelas 12 tryout
3: ya,
4: TKA.
3: Dari kakak kelas biasanya ya.
4: Iya, yes, betul. Nah, pokoknya ini alhamdulillah pagi ini kondisinya sudah mulai agak-agak ramai. Di depan ada jualan kebab nih, udah mulai pada suara nih pedagang-pedagang kebab nih.
3: Udah pada mulai kerja, udah pada mulai nyari duit ya kita-kita nih pagi-pagi.
4: Udah pada ngumpulin cari duit nih, lihat tuh. Sudah mulai rame nih di Majestic ini nih. Pokoknya buat Neng Manis abang saya yang sedang on the way ke tempat kerja, hati-hati di jalan.
3: Yes.
4: Karena di beberapa lalu lintas sudah mulai padat.
3: Padat ya.
4: Terus yang dapat ganjil genap yang hari ini kalau nggak salah tanggal
3: 13 ganjil.
4: 13 ganjil. Yang motor jalan aja nggak apa-apa karena nggak dapat ganjil genap.
3: Benar-benar.
4: Ya.
3: Oke, Bang Pandu. Makasih banyak ya, Bang Pandu.
4: Nona Mentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Mas Basri dan Mas Hadi yang sedang ngopi.
3: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pandu tuh ya, Mas Basri dan juga Mas Adi dapat titip salam ya. Kalau titip duit nanti dulu ya. Hey, pokoknya buat yang manis abang saya si Jangkau Siar yang punya kabar bahagia boleh telepon yang mentari ya di 0895-2010-54. Coba kita angkat dulu nih. Apakah ada hari bahagia juga dari Analata? Kita angkat dulu ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Neng Cantik.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Neng Ana. Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik, sama sekali nih baik. Tapi masih perjalanan kontrol ke rumah sakit.
3: Oh, siapa yang lagi sakit tuh?
5: Saya.
3: Kenapa saya sakit apa Neng Ana?
5: Lo lambung. Lambung itu darah rendah kemarin.
3: Tapi udah mulai membaik ya.
5: Alhamdulillah hari ini ya. Nanti jadwalnya jam 1. Cuma saya pulang dulu nih.
3: Benar-benar. Biar nggak nunggu lama ya di situ ya.
5: Banget terus dingin. Saya mah nggak betah dingin.
3: Iya benar lagi. Udaranya di situ dingin kah? Di sini sudah mulai anget sih.
5: Anget tapi nggak hujan lagi.
3: Iya sih emang gak, beberapa kali aja hujannya Neng Ana ya. Ada kabar bahagia apa nih Neng Ana?
5: Alhamdulillah kabar bahagia, cucu saya udah ngambil rapor kemarin tapi drop.
3: Gak apa-apa, nanti kan bisa diperbaiki kan.
5: Kemudian bisa diperbaiki.
3: Benar. Ya penting masih mau belajar yang paling utama sih.
5: Ya, mudah-mudahan orang udah SMA kelas 1 maksud saya pinterin gitu. Kayak mbahnya nih pinter, kayak mbahnya pinter.
3: Ya mbahnya pinter ya. Nanti mbahnya pinter. Boleh tuh bantu-bantu ajarin.
5: Iya, diajarin susah banget.
3: Pelan-pelan mungkin. Mungkin masih shock juga kan masih kelas 1 mau SMA. Jadi mungkin pelajarannya udah beda lagi kan sama SMP.
5: Yang lagi pada belajar, yang lagi pada OTS, mudah-mudahan sukses semuanya.
3: Amin. Yang Ana juga sehat-sehat terus ya.
5: Amin, mudah-mudahan Neng Mentari sehat selalu ya. Selamat tugas.
3: Terima kasih Neng Ana.
5: Neng lama nggak muncul ya?
3: Iya, udah semingguan lebih. Lagi ada sibukan dikit.
5: Oh, iya. Paham.
3: Neng Ana, pokoknya nanti kalau udah kontrol, hati-hati di jalan ya. Kalau misalkan udah mau menuju ke rumah sakitnya. Semoga sehat-sehat terus. Jangan lupa istirahat juga ya.
5: Ya, mudah-mudahan Neng juga sehat selalu.
3: Siap.
5: Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan jodohnya.
3: Amin.
5: Ya udah, makasih banyak. Terima kasih ya, Neng. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Neng Analata. Semoga cepat sembuh ya. Semoga gak sakit lagi lambungnya. Pokoknya Neng Analata sehat-sehat terus deh. Neng Mentari doain. Oke, Neng Manis Abang saya sejangal sih ya. Kita puterin dulu lagu dari Selvi Yama, Cincin Kepalsuan.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Hmm? Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Nama saya Ibu Fatimah. Dari Kampung Duren Jaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung.
10: Lambung.
9: Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya aku kuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
9: 130.
10: Per 7.
9: Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang,
10: Bu?
9: Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 BBB Anda dan di Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Ese yang sejangkau siar ya. Kembali lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate tentunya. Nah Neng Manis Abang saya yang sejangkau siar, Neng Mentari mau info ini kalau nanti akan ada talk show ya dari Air Bambu Habibur Rahman untuk Neng Manis Abang sayang. Jadi bisa didengerin tuh manfaat-manfaat dari Air Bambu Habibur Rahman buat Neng Manis Abang saya yang sejangkau siar, mungkin yang punya hal-hal tertentu yang membutuhkan namanya Air Bambu Habibur Rahman, boleh deh tuh nanti kunjung langsung Radio CBB tepatnya di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Karena nanti nih ya Neng Manis Abang saya talkshow-nya bakal berisi tentang nih apa aja sih manfaat dari Air Bambu Habibur Rahman. Dan tentunya setelah talkshow Neng Mentari bakal masuk lagi dengan berita-berita dan juga ada yang namanya resep masakan tentunya. Tapi nanti Neng Manis Abang saya sejangkau siar. Kita dengerin dulu ya talkshow Air Bambu Rahman habis yang ini. Ya Neng puterin dulu lagunya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Hai Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Air Bambu Habibur Rahman. Kepala Anda pusing, asam urat Anda tinggi, darah Anda tinggi, kolesterol Anda tinggi, pinggang Anda sakit, buktikanlah hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit Anda sembuh segera. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ini 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini, kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Air Bambu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui Air Bambu Habibur Rahman.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812 8100 9518 0812 8100 9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis, abang sayang sejangkau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja Neng Manis, abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng Manis, abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng Manis, abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum, Kang Adang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta. Betul. Supaya apa coba?
4: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih. Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya. Kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya. Betul. Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rizki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya Rabbal Alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
3: Amin ya Allah.
4: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya gak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
3: Amin ya, ya
4: karena
3: Allah.
4: Kata Rasul juga, Rasul mah gak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
3: Serius?
4: Iya.
3: Kenapa?
4: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
3: Iya,
4: bukan
3: juga
4: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
3: Iya.
4: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
3: Yes.
4: Karena udah 10 kali bolak-balik enggak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan. Kang Adang, saya tuh udah segala macam obat, udah segala macam herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih Air Bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mual, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha Tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini enggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan. Saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi enggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
5: Sehat dong,
4: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia nggak suka gitu ya. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfum linas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, ua, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita tuh dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
5: Betul.
4: Kan memutuskan teh, gitu ya. Kan? Kita teh sakitnya di
5: walaupun
4: sini.
5: Walaupun ikhlasnya susah.
4: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget gitu ya. Berarti aduh masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang gitu kan. Itu kan hanya udara yang lewat gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya, dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
5: Allah Akbar,
4: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM. Ada gitu kan. Ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi bukan Teh Maya, bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala yang langsung
5: ya,
4: yang ngerti
5: Allah,
4: tubuh kita kan.
5: Iya.
4: Kan tubuh kita Allah yang nyiptainnya gitu kan, dan Allah yang Maha Tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, yes, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Hmm. Nah, mangpet lah menurut orang mah macet ya.
5: Oh, yeah.
4: Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
5: Masih bagus macetnya,
4: iya,
5: gitu, kalau mangpet ke otak.
4: Nah, kalau otak bahaya justru.
5: Iya.
4: Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat enggak lancar langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah, inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo khusus vertigo, obat darah tinggi khusus darah tinggi, obat asam urat khusus asam urat. Enggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi enggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih. Makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
5: Gak, apa itu superb?
4: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu ruar biasa gitu kan. Kan kalau 70 itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
5: Artinya?
4: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih.
5: Ya.
4: Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya. Nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
5: Amin,
4: ya.
5: Ya Allah.
4: Kan saat ini baru kekasih suami kan.
5: Oh,
4: nah,
5: iya,
4: juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah.
5: Amin,
4: ya.
5: Allah.
4: Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu iya kan? Iya, makanya
5: Kang
4: saya sebarkan lagi.
5: Testimoni, Kang
4: testimoni saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu buburi lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan.
5: Aduh.
4: Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu, waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah. Subuh itu waktu itu lagi jadi step, nah, ada air bambu, ya Allah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu ya Allah, Allah sembuhkan ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya gitu ya. Nah waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit diminumkan sambil berdoa. Masya Allah itu ya, sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
5: Alhamdulillah.
4: Dari sana Masya Allah Alhamdulillah langsung tidur tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku, itu langsung berhenti. Sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun udah sehat normal gitu ya, gak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3, gak pernah ke rumah sakit, gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu namanya Habibur Rahman. Gitu, anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini sebab mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
5: Kekasih Allah.
4: Iya, bayang enggak?
5: Kalau bisa double.
4: Betul. Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
5: Iya.
4: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan.
5: Iya.
4: Korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa? Padahal udah segala punya.
5: Iya.
4: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
5: Kurang
4: gak mungkin. Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
5: Iya.
4: Oh, itu punya rakyat gitu kan.
5: Tuh.
4: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
5: Yes.
4: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah mudah-mudahan saya ini menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja, hikmah kan, pinter ya, gitu terus kaya
5: ya
4: banget, soleh tapi paling bersyukur.
5: Amin,
4: itu harapan
5: Allah.
4: Nih, saya doain ini buat semua ya,
5: nah,
4: Neng Manis, Akang,
5: sayang.
4: Abang sayang ya, mudah-mudahan seperti itu.
5: Nih.
4: Makanya nama saya itu Sulaiman, Adang Meman Sulaiman Udin.
5: Iya, ya.
4: Cuman ini ada tambahannya belakang Udin.
5: Kenapa Udin?
4: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
5: Ya Allah.
4: Nah, jadi intinya begini. bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
5: Amin.
4: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau kesehatan, ya Allah aku akan pakai untuk ibadah gitu. Yes. Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdoh, ada goyer mahdoh gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas. Yes. Kan sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
5: Iya, buat Neng Manis Abang
4: Sayang. Iya buat, iya kan? Kita menyebarkan kebaikan.
5: Betul.
4: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisabr gitu kan. Yes. Dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes. jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
5: Betul.
4: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah.
5: Amin.
4: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
5: banget.
4: Kaya. Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati.
5: Inna
4: ghina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
5: iya,
4: kurang lebih ya.
5: Makanya.
4: Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku ya.
5: Masya Allah.
4: Aduh nikmatnya, padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater, ya nggak ada TV plat, nggak ada WiFi, nggak ada.
5: Tapi nyaman aja tuh.
4: Tapi rumahku surgaku kata Rasulullah, istriku bidadariku.
5: Masya Allah.
4: Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
5: Iya,
4: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
5: Ada UFO dong.
4: Hidupnya gak pernah tenang.
5: Gak
4: makanya
5: ya.
4: Kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah ini juga air bambu Habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, abang Neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan, jangan. Tetap disayang apapun, gitu kan? Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian, gitu kan? Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idza masal khair wa manu awidal masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
5: Itu mah kodok.
4: Tapi sabar itu ikhtiar. Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal.
5: Yes.
4: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
5: Yeah.
4: Nah, kita ingin sembuh. Apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
5: Yeah.
4: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
5: Betul.
4: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh kita ini organik ini. Teman saya kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan?
5: Yeah.
4: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan. Wah, rada horor. Oke kan.
5: Kabur.
4: Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine. Kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
5: Enggak ada fermentasi segala.
4: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
5: Pantesan aromanya juga khas ya.
4: Iya khas. Itu khas, ciri khas dari Allah langsung gitu.
5: Iya.
4: Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
5: Iya.
4: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
5: Betul.
4: Kadang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
5: Wajar.
4: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal. Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkan ya tidak ada halalnya.
5: Iya.
4: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Jadi itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah.
5: Yes.
4: Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Aku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. Syirik kan enggak diterima juga kan.
5: Yeah,
4: bahkan syirik itu inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innallaha yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna zalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
5: Aku juga baru pernah.
4: Nah, denger. Makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ya ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu.
5: Iya.
4: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu iya. Kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
5: Iya, setiap tubuh berbeda.
4: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
5: Terus?
4: Berhenti cuci darahnya.
5: Masya Allah.
4: Kan ku akal mah termasuk akal.
5: Nah, iya.
4: Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener enggak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
5: Betul.
4: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
5: Yes.
4: Kalau Allah kun, fayakun. Gitu kan? Jadilah gitu kan? Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
5: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
6: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
1: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
6: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
1: Iya, nah ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
6: Iya.
1: Oh, vertigo ya?
6: Betul.
1: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
6: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo lagi mulai anfal, saya bingung.
1: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo itu, Bu?
6: Muter. Pengen muntah, udah muter nggak jelas lah gitu. Nah begitu saya minum air bambu, satu botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Alhamdulillah langsung kok enak ya, ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
1: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
6: Ya, kayaknya seperti itu.
1: Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
6: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
1: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
6: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
1: Seperti ngopi gitu, Bu, waktu itu?
6: Ya, saya suka ngopi memang. Tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya. Dalam waktu sejam lah kalau itu. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250

0: Ibu sehat selalu,
1: Amin,
0: dimudahkan
1: amin,
0: rezekinya, dibahagiakan
1: amin.
0: keluarganya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah,
3: jadi
2: beneran ya.
3: Tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan, kemudian disembuh. Hakikatnya pertolongan Allah.
2: Iya.
3: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Waro'aitana sayadukhuluna fi dinil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam, gitu kan. Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air bamu Habibur Rahman,
2: iya,
3: gitu kan.
2: Misalkan, iya.
3: Dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kalian, gitu kan. Subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili gitu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini makhluk-Mu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti Engkau yang Maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan. Kemudian kaya banget gitu kan. Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik-Mu ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Aduh, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini. Pernah,
2: oh iya?
3: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
2: Oh.
3: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
2: Pernah.
3: Nah, ke Hawaii, Neo Yorak? Belum gitu kan? Nah.
2: Hawaii belum. Hawaii.
3: Paling kalau Arab Saudi mah sudah ya.
2: Sudah.
3: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
2: Banyak.
3: Entah berapa juta triliun, kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu, kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari.
2: Iya.
3: Kebayang kita, oh Masya Allah ya. Berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada. Kita itu nothing gitu kan. Makanya wabihamdi, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milik-Mu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendak-Mu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun pada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
2: Pokoknya mungkin setiap kalo, habis sholat
3: mungkin kalau si ayah lagi nakal.
2: Astagfirullah.
3: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar, berarti harus lebih dari 100,
2: iya,
3: harus ribuan. Makanya ya, astagfirullah. Itu bukan sambil marah-marah, wah astagfirullah, astagfirullah, bukan.
2: Wah, 20 kali.
3: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah.
2: Iya,
3: ya Allah, astagfirullah. Aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku bisa belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, doyakallahu minkum yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohu min hay sulaih tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini jual ini, tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min hay sulaih tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam nggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman dengan izin Allah sembuh. Padahal
2: ya,
3: si air bambu berapa? 150.000
2: ya,
3: satu
2: botol. Iya, 6 ya, botol pula.
3: Iya. Bahkan iya, beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah. Saya bilang inilah betul-betul kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa? Neng sayang, Neng manis ya, Abang sayang ya, Yuk kita jaga tubuh ini.

0: sebagai amanah dari Allah, insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharap doa Allah, bismillah, tubuh ini amanah. Apalagi dikasihin buat orang tua yang masih hidup dan banyak penyakit ya, jangan dibiarkan mereka menangis. Kita gak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya, kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu, coba bismillah. Ketika dia sakit, sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang. Yang tadinya menangis kesakitan, tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
1: Nomor 9.
0: Ya, nomor 9 buka setiap
1: itu.
0: Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
1: Ada
0: dong. Ada. Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini, itu bisa diantar ya.
1: Bisa COD, bayar di tempat nanti.
0: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
1: Udah ada kurirnya sendiri.
0: Itu nomornya berapa?
1: Ya, jadi Neng Manis Abang Sayang Sejang Kaosiar, tadi kita kembali Kang Adang bilang ke Radio CBB langsung, oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis Abang Sayang di nomor telepon 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejang Kaosiar, jangan lupa, punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya, kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
0: Ya, tinggal ya. Gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang, gitu kan. Sudah bismillah, berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar biasa. Gitu ya.
1: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa
0: ya. Dan ciri khas bambu. Air bambu ini sekarang misalkan wangi kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar, itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
1: Iya,
0: jadi
1: beda.
0: Tapi rasa tidak berubah, mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aroma.

0: tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau ah saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja.
1: Oh gitu. Nah, gitu.
0: Jadi boleh dimanapun gitu ya, asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya

0: coklat skandes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
1: Apa itu mereh?
0: Gurah mata.
1: Oh, gurah.
0: Nah, digurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. China herang, laukna benang gitu. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya Tespa ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata diceritain lagi ada glukoma.
1: Oh.
0: Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau, nah dipakai kasih Tespa. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masya itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya minus 1 gitu ya. Yang masih rendah lah, enggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai Tespa ini. Ditetesin, habis sebotol. Periksa lagi normal 100%. Jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing kepala segala macam itu hilang biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau Tespa ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya. Bukan pakai pesawat kan? Kalau
1: iya.
0: Pakai motor, pakai mobil mau macet katanya.
1: Aduh,
0: Jakarta, tiap hari kan debu, ya suci polusi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
1: Oh, nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
0: Iya,
1: terus
0: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu, dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti kalau udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu Tespa ini seperti itu gitu kan.
1: Menggurah ya.
0: Menggurah. Bahkan juga si Tespa ini juga tidak hanya untuk mata katarak, glukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya ada jerawat di sini di bawah hidung, di atas di bawah hidung, di atas bibir ya.
1: Di tengah-tengah.
0: Mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning kemerah-merahan, ya Allah ya, pemandangan masya
1: gemus
0: Allah
1: ya,
0: gitu kan
1: maunya.
0: Udah wajah bagus asik. Gitu kan ya, kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah, cuman satu, kebayang gak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat semua. Makanya saya bersyukur, tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai Tespa mau tidur ya, kurang lebih 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat kulit itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh, ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kacapuri cantengan sebelah kiri jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya itu ya. Cuma ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah, itu bernanah sampai 2 minggu enggak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa. Nah, saya coba waktu itu ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah, udah sembuh lah saya bilang. Besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh gitu. Ya Allah, nah ini sejarah kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya, sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya sebab-sebab kurunyungnya buat kulit ya, buat ini gitu kan, buat apa itu cantengan. Saya tetesin mau tidur 3 tetes waktu itu, subuhnya 100% hilang dan sampai sekarang nggak kembuh lagi gitu ya. Gitu. Terus nggak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya, si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan, ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total.

0: gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, tiga motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lapisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah, waktu itu susah nak tidur kan, sakit, udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai Tesma. Sampai habis itu satu botol, dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu ya, berhenti kering. Gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya. Jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah waktu itu dikasih Tesma, alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngeliat lagi di normal mata. Di mata gitu ya.
1: Kok katarak. Sisik ikan.
0: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu conge itu. Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia?

0: katanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Mm-hmm. Lalu terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
1: Mm-hmm. Nah, setelah nyoba ini ya waktu itu.

ditetesin lagi. Saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, "Ah, tadi bapak lu gua obatin, nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan?" Ya saya bilang, "Mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur," saya bilang gitu kan.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan kesehatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifa kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, seneng alhamdulillah, banget alhamdulillah. Ya. Masya Allah, seneng banget lah.
3: Bersyukur lah
2: gitu kan. Bapaknya gitu kan, tadinya pengen melihat, udah 8 bulan gak bisa ngelihat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mandi Sabang sayang, sejangkau siar kembali lagi sama Neng Mandari si Nona Ternate tentunya. Masih digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, ser. Neng Mandi Sabang sayang, Neng Mandari punya dua informasi nih buat Neng Mandi Sabang sayang. Apalagi khusus nih yang buat bapak-bapak gitu ya, dan juga anak magang Neng Mandari yang suka pada ngopi nih pagi-pagi gitu kan. Suka bikin cangkir penuh dengan noda kopi. Aduh, ngopi tiap hari itu cangkirnya sampai ada bekas gitu Neng Manis Abang Sayang. Jadi di sini ada tips nih buat Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalkan mau bersihin noda kopi pada cangkir, bisa menggunakan yang pertama adalah baking soda. Taburin aja nih baking sodanya ke bagian dalam cangkir. Tambah sedikit air sama

sampai jadi pasta. Terus gosok deh pakai spons ataupun lap dan menghilang deh tring. Keren ya baking soda nih ya, di mana-mana gitu. Lanjut lagi, pakai pasta gigi. Wah jujur nih baru tahu sih Neng Manis Abang Sayang ya. Bukan cuma gigi yang bisa diputihin katanya nih, pakai sekitar 1 sendok teh pasta gigi whitening. Gosok bagian dasar dan sisi cangkir pakai lap basah tuh. Nanti juga hilang deh dia ya. Ternyata bisa mutihin gigi sama mutihin cangkir Neng Manis Abang Sayang. Paket hemat jatuhnya ya kalau kayak gini ya. Jadi mungkin bisa beli deh tuh pasta gigi yang whitening Neng Manis Abang Sayang. Lanjut lagi. Ada lagi nih Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar ditambahin nih. Oh, pakai setetes sabun cuci piring, ditambahin air panas katanya Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar. Habis itu coba direndam deh menggunakan air panas dan juga sabun tadi. Nanti hilang deh tuh yang namanya sisa-sisa kopi. Bagus ya Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar ya. Jadi enggak usah worry nih buat bunda-bunda gitu, buat neng-neng yang rasa aduh gelas-gelas cantikku jadi pada kotor gara-gara bapak ngopi. Nah semuanya udah aman deh, bisa pakai pasta gigi ataupun baking soda. Seperti itu Neng Manis Abang Sayang. Lanjut lagi nih buat Neng Manis Abang Sayang sejak siang yang lagi pengen bikin cemilan gitu kan, siang-siang gini. Apalagi nih cemilannya memang cemilan yang ramah dan juga murah ya. Ramah kenapa? Ramah di kantong gitu Neng Manis Abang Sayang. Datang dari Sajian Sedap nih, ada tips buat bikin paella kacang rumahan renyah dan juga tahan lama. Gak tau kenapa ya, ini tuh selalu jadi makanan yang enak untuk dicemilin Neng Manis Abang Sayang ya. Untuk Neng Mentari sendiri kan karena suka banget kacang gitu ya, jadi makan paella itu emang jadi suatu makanan yang begitu melezatkan gitu Neng Manis Abang Sayang. Cuman kadang kalau misalkan kita belinya di warung atau mungkin di tempat-tempat pasar gitu, nemu paellanya tuh udah mulai agak keras, jadi kurang suka Neng Mentarinya. Jadi di sini Sajian Sedap bakal ngasih tahu nih cara supaya nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mungkin ada ide untuk jualan paella gitu, atau mungkin mau bikin dalam jumlah banyak untuk di stok di rumah, ada cara tips dan trik ya juga nih untuk membuat paellanya itu renyah dan juga tahan lama. Jadi pertama adalah kuncinya nih.

yang sedang-sedang aja. Lanjut. Ada juga nih namanya beri irisan daun jeruk. Ah, ini juga sih yang manis abang sayang. Emang ada beberapa peyek yang pakai daun jeruk gitu ya. Itu lebih enak lagi sih. Neng tadi suka banget kalau ada daun jeruknya deh. Karena aromanya tuh jadinya enak gitu yang manis abang sayang. Sedep gitu. Lanjut lagi, yang nomor 4 adalah tambahkan kencur nih manis abang saya secukupnya. Jadi sesuai resep, biar rasanya tuh gurih dan juga khas rempeyek tuh masih nendang di lidah. Kencur ya, biar suara kita bagus juga gitu kan. Kalau misalkan kita mau karaokean juga enak nih kalau misalkan kebanyakan makan kencur. Lanjut lagi, nomor 5 adalah pilih tepung beras kemasan yang halus. Jangan yang kasar-kasar ya nih manis abang saya. Atau tepung homemade yang ditumbuk lembut dan juga dijemur. Dan pengen gampang-gampang beli aja yang kemasan langsung yang manis abang sayang. Nah, nomor 6 adalah campurkan sedikit tepung sagu atau tapioka. Pilih salah satu aja yang nggak usah dua-duanya untuk menyempurnakan tekstur renyahnya. Tuh ya, yang manis abang sayang sejangkau siar ada 6 tips tuh yang bisa membuat rempeyek kita jadi lebih gurih tentunya. Tadi ada air kapur sirih, terus juga takaran yang pas, dan juga tambahkan daun jeruk. Buat yang manis abang sayang sejangkau siar yang suka banget sama rempeyek, boleh tuh dicobain yang namanya tips-tips yang tadi. Supaya rempeyeknya tahan lama, apalagi kalau buat jualan kan biar makin laku deh begitu. Ya udah, nanti mentari bakal masuk lagi, kita potong dulu lagu yang satu ini.

0: motornya parkir di trotoar. Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali. Rima nih sabang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
0: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Yes, saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari kampung Duren Jaya.
8: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Juga
8: diabetes.
7: Lambung.
8: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya sampai 600. Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Delapan
8: box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesek, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Beng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi

0: tipu kan lu, Neng.
1: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, gak terasa ya. Udah 11:30 aja nih Neng Mentari menemani Neng Manis Abang Sayang. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang udah temenin dari tadi pagi. Terima kasih untuk para operator Neng Mentari. Terima kasih untuk seluruh tim radio CBB. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jembulak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
1: Tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang memperkerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik carinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita nggak jujur, lama-lama orang juga nggak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja, biar nggak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga, Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
2: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong, Bu.
2: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan tremornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa, bisa, bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, satu hari, 2 hari gak sembuh-sembuh. Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah.
2: Waduh, sakit banget tuh ya. Jadi gak sembuh, jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma, udah pesan aja dianterin ke rumah, langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai, saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah, hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering,
1: jadi nggak sakit lagi.
2: Iya, tangannya juga kering.
1: Habis itu yang herbal tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan gitu ya, enggak buat telinga aja, bisa pakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata, enggak jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah,
1: sembuh. Enggak sakit mata lagi?
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah lagi. Begitulah, Mbak ya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hi guys, we are Glitter. Glitter, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja. Aku bacain kamenya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria? Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngambil yang seru. Kayak saya nih gelas. We love it so much. Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja. Tinggal seduh. Tuangkan slurp. Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen punya lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes. Soya mie gelas porsinya juga pas, topingnya tuntas. Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita. Semua varian ya, favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas, we love it so much!
4: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Dan 5,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: say, baby.
1: Depele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Ayo siapa takut. Apa kabarnya Neng manis abang sayang? Apakah sehat atau tidak gitu? Bagi Neng manis abang sayang yang sehat maupun tidak ya, dengan terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Jadi buat Neng manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, pantengin terus Goyang Seksi hari ini bareng Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Oke, ini ada Ria Amelia dengan judul lagunya SMS. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut.

0: Di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari Goyang Seksi. Hayu siapa takut. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari Selasa di langkah yang ke-13 di bulan Oktober 2026. Gimana kabarnya Neng Manis Abang Sayang? Apakah sehat atau tidak? Kalau aku alhamdulillah sehat. Cuman tadi pagi agak suara aku agak hilang gitu Neng Manis Abang Sayang secara tiba-tiba gitu ya. Oke deh, kalau begitu sebenarnya hari ini banyak memperingati ya gitu. Diperingati hari-hari gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau tahu nanti ya. Sekarang kita request dulu buat Neng Manis Abang Sayang karena sudah jam 1. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang untuk request bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 deh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Gak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Lasmini di Matraman.
0: Dengan Lasmini di Matraman dalam 2, betul?
1: Betul.
0: Oke, apa kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana semalam di Matraman dalam 2, apakah hujan atau enggak?
1: Enggak, hari ini cerah.
0: Nah, padahal gerah banget ya. Neng Lasmini ya,
1: tadi sempat mendung.
0: Oh, tadi mendung. Cerah. Alhamdulillah, tapinya kalau cerah cuman agak panas ya. Panas enggak di Matraman dalam 2?
1: Enggak panas, ini lagi itu gerah ngelekep.
0: Iya, sama. Di studio ini juga rasanya panas banget, gerah
1: panas.
0: Gitu.
1: Panas. Kalau hujan enak adem.
0: Oh, enggak apa-apa ya diguyur dikit ya.
1: Iya.
0: Ya sudah, kita berdoa banyak-banyak supaya hujan hari ini ya.
1: Iya.
0: Ya sudah, mau request lagu apa Neng?
1: Lagunya dari Nur Halimah.
0: Judulnya?
1: Takwa.
0: Takwa, pakai Q. Takwa. Takwa, Nur Halimah. Nur Halimah, Takwa. Oke deh. Neng Lasmini udah makan siang atau belum?
1: Hari ini aku udah sayur asam.
0: Sayur asam. Sayur asam pakai apa? Sayur asam aja. Pakai sambal enggak?
1: Sayur asam ikan asin.
0: Enak tuh. Pakai sambal dong berarti kalau sayur asam pakai.
1: Iya, sambal.
0: Ikan asin.
1: Sambal itu terasi.
0: Ih, enak banget. Nanti aku main deh ke rumah kamu ya.
1: Iya, boleh.
0: Ya sudah, nanti Salwa main ya. Dikit lagi nih aku ya. Ke rumah kamu ya, Neng Lasmini.
1: Ya. Oke. Terima kasih ya.
0: Oke.
1: Neng Salwa ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mari kelas mesin Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sambil menunggu Neng Manis Abang Sayang menelpon, Neng Salwa mau bacain informasi mengenai hari apa aja sih di tanggal 13 Oktober gitu. Ada peringatan hari apa aja gitu ya. 13 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Internasional untuk Pengurangan Bencana atau International Day for Disaster Reduction gitu, serta sejumlah peringatan global lainnya seperti National Today gitu ya. Nanti Neng Salwa bacain. Nah, ternyata ada yang nelfon, kita angkat dulu ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Siapa lagi yang cempres?
0: Siapa lagi yang cempres? Neng Murna.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik ya. Neng Murna mau request lagu apa?
2: Request lagunya Mata Air Buaya.
0: Mata Air Buaya dari siapa itu?
2: Ya pokoknya Mata Air Buaya, nggak tahu siapa penyanyinya, lupa.
0: Ya udah, Neng Murna udah makan siang atau belum?
2: Udah, pakai mie ayam rendang. Mie rendang.
0: Mie rendang?
2: Iya, mie rendang.
0: Ya sudah lah, nanti aku mau makan mie ah abis ini deh.
2: Iya, Murna makan mie rendang.
0: Enggak pakai nasi.
2: Enggak. Murna mah enggak suka pakai nasi.
0: Oh, begitu. Jadi mie aja.
2: Iya, mie aja. Soalnya tadi pagi udah makan itu rebus ubi.
0: Oh, begitu. Sehat ya makannya rebus ubi pagi-pagi udah sarapan.
2: Iya, pagi-pagi sama si tadi pagi sampai jam berapa? Jam 10 Murna makan rebus ubi.
0: Oh, begitu. Ya sudah ya. Salam untuk Pepi Jumadinya.
2: Iya, Pepi lagi kerja.
0: Oke, ya, semangat cuman. Ya. Oke, buat Neng Murna ya.
2: Iya, buat ya, jajan.
0: Ya udah deh, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Neng Murna.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Wanisa Bangsa yang sejengkau siar. Nanti kita bacain lagi mengenai hari-hari apa aja ya, memperingati hari apa aja di tanggal 13 Oktober 2006 ini. Oke. Sekarang Neng Sala mau istirahat dulu gitu, mau ngemil dulu, baru nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Oke, Neng Manisa Bangsa yang sejengkau siar. Ini ada Nur Halimah dengan judul lagunya Takwa. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu siapa takut.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh.
8: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
9: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milkis ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkis favoritmu. Milkis, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut Neng Manisa Bang Sayang. Karena sekarang masih di jam 13.31 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya waktu Neng Manisa Bang Sayang untuk masih bisa request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021 sepertinya iya. 021-nya tidak bisa ya. Berarti 0895-2010-54-nya dulu, oke? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ya, siapa takut?
0: Enggak takut dengan siapa di mana?
1: Pak pergantian netel hari ini.
0: Abang Golai ya di Pondok Rajek.
1: Apa neng?
0: Alhamdulillah, aku sehat. Abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kalau sehat, abang lagi ngapain siang-siang bolong seperti ini?
1: Setiap hari monitor di mobil.
0: Oh, sambil dalam mobil dengerin Neng Salwanya. Sekarang lagi di daerah mana nih kalau aku boleh tahu?
1: Kembangan nih.
0: Oh, deket ya berarti ya? Gak jauh-jauh banget dah. Ya udah deh, abang mau request lagu apa?
1: Orang Tapunya ada Neng.
0: Aku orang Tapunya ada. Aku orang Tapunya dari Maggie Z. Aku orang Tapunya dari Maggie Z. Abang tuh ini ya. Jalan-jalan terus ya setiap hari ya.
1: Setiap hari mobil baik monitornya.
0: Oh begitu. Ya ada nih lagunya nanti Neng Sal puterin ya lagunya. Oke deh.
1: Panas bener ini.
0: Sama di sini juga panas penter banget.
1: Makanya norojen hujan ini.
0: Ya udah deh. Oke, hati-hati ya Bang di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request mesin yang saya tunggu ini 08. Mau kajau diulang ya di 0895-2010-54 ya. Mana HP-nya nih, mana HP-nya biar saya mati ini. Coba yuk diulang di 0895-2010-54 nih Bang Asoy. Teleponnya masuknya di mana namanya di HP. Jadi nanti dulu ya Bang Asoy ya. Oke. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang yuk. Ada di 0895-2010-54 ada di siapa di mana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo.
0: Enggak takut dengan siapa di mana?
2: Sama Semarang nih, Bang Alun.
0: Oke, mana nih si Neng Belanya?
2: Oh, Neng Belanya lagi makan nih.
0: Makan mulu Neng Bela, ya ampun. Mana katanya mau kesini?
2: Oh, belum. Dia mah kalau Semarangnya belum bisa, belum sempet ya.
0: Oh, begitu.
2: Iya, Semarang,
0: ya, aku tunggu ya.
2: Iya, tenang aja. Temen.
0: Tapi bawain aku makanan yang banyak. Aku enggak mau, aku enggak mau ketemu. Aku misalkan enggak dibawain makanan. Bercanda, bercanda.
2: Enggak apa-apa. Iya, kalau enggak begini kan kita enggak ketawa.
0: Oh, begitu. Ya udah deh, Neng Cemara mau request lagu apa? Sambil dicari lagunya.
2: Lagi ini ngomong-ngomong pada sehat ini.
0: Sehat banget, kalau nggak sehat nggak bawel.
2: Iya bener.
0: Ya udah deh, mau request lagu apa? Biar dicari dulu lagunya.
2: Kemarin mau request lagu ini nih, spesial nih buat ayah nih.
0: Apa?
2: Ojo Sue Sue dari Kenurjana.
0: Ojo Sue
2: Sue. Ada?
0: Bentar. Ojo Sue.
2: Ojo Sue Sue.
0: Adanya dari sebentar. Sabar. Rita Sugiarto.
2: Itu Nurjana enggak ada.
0: Tidak, ada.
2: Oh, kalau enggak ada ganti deh.
0: Apa dong?
2: Kalau gitu apa ya?
0: Apa tuh? Apa tuh? Jangan kebanyakan ketawa nih.
2: Iya, ayah lagi muat menggodain aja.
0: Apa tuh maunya?
2: Lagunya apa yang enak ya buat ayah ya?
0: Apa? Ayahnya maunya lagu apa?
2: Oh iya, tadi katanya ayah udah request lagu belum diputer kan tanya tuh.
0: Emang iya, aku belum lihat. Iya. Nanti ya. Ya udah, kamu dulu deh request apa?
2: Ayah. Cemara mau request lagu itu.
0: Apa?
2: Apa sih yang enak? Kalau gini ini aja deh Neng.
0: Apa?
2: Burung-burung dari Adele.
0: Burung-burung. Oke deh, nanti lagunya Neng saya puterin ya.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Oh ya udah, terima kasih ya Neng.
0: Sama-sama Neng Cemara. Salam ya untuk Mama Kajo ya.
2: Iya, saya selalu terima.
0: Amin.
2: Maksudnya sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang sayang. Gak jadi lagi deh aku bacain hari-hari pentingnya. Apa aku bacain aja kali ya? Tapi udah satu back sound, dua back sound. Nah aku bacain aja deh. Kalau misalkan hari ini ya Neng Manis Abang sayang sejangkau sihat. Ih, sebenernya aku mau angkat banget teleponnya Bang Asoy. Tapi nanti lagi ya Bang Asoy. Sekarang nih Neng Salma kasih tahu kalau hari ini diperingati sebagai hari pengurangan resiko bencana. Nah, peringatan yang diinisiasi oleh PBB ini berfokus pada kesiapsiagaan atau kesiapsiagaan, mitigasi dan edukasi agar menekan dampak buruk dari bencana alam gitu. Nah, bulan PRB nasional di Indonesia yaitu terjadi pada bulan Oktober, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di berbagai daerah seperti BPBD Bali dan daerah lainnya ini menggelar berbagai acara simulasi Neng Manis Abang Sayang, yaitu acara simulasi apel siaga dan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun ketangguhan dalam menghadapi potensi bencana secara nyata gitu. Selain itu juga hari ini diperingati sebagai Hari Trombosis Sedunia, World Thrombosis Day. Nah, diperingati setiap tanggal 13 Oktober supaya meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang bahaya pembekuan darah atau trombosis. Trombosis ini merupakan salah satu kondisi medis yang memicu serangan jantung, terus juga stroke dan tromboembolivena gitu. Kampanye hari ini berfokus kepada edukasi mengenai gejala awal, faktor resiko serta pentingnya penanganan medis secara cepat guna menekankan angka kematian akibat gangguan pembuluh darah tersebut gitu ya. Jadi untuk di Indonesia di tanggal 13 Oktober adalah tapi enggak di Indonesia doang hari pengurangan resiko bencana, tapi di Bali ini ada acara-acaranya Neng Manis Abang Sayang gitu deh. Ya sudah dah Neng Manis Abang Sayang, daripada lama-lama pasti Neng Manis Abang Sayang yang request sudah menunggu lagunya untuk diputar ya. Oke, ini ada Maggie Z dengan judul lagunya Aku Orang Tak Punya. Terus di bawahnya ada Irma dengan judul lagunya Burung-Burung ya. Abis itu iklan. Nanti ada lagu selanjutnya. Ya oke, Neng Manis Abang Sayang, terima kasih ya. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Eh, Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
4: Hai semua. Hai,
5: eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radionya.

Saya Wisnu Wijaya, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2214/PD.G/2026/PA.JB telah memanggil. Purwadi bin Sumino, tempatan tanggal lahir Jakarta, 13 Februari 1975, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Utama Sakti 1, RT 013, RW 08, RW 07, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Pertamburan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi peradaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Rubiyati alias Rubiyati binti Bakrun sebagai penggugat melawan Purwadi bin Sumino sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditepan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Purwadi bin Sumino Nemanisa Bangsa yang lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
2: Rats 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.
1: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta, 100% dengan Indonesia, yang manisa bangsa yang saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, saya Wisnu Wijaya, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurista pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2201/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Asep Suparno bin Rusdi, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Maret 1988, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jelambar Baru, RT 13 RW 009, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang, tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

Agatha menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Fitri Rahayus binti Sugiono sebagai penggugat melawan Asep Suparno bin Rusdi sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Asep Suparno bin Rusdi. Neng manis abang sayang, lanjut ke goyang seksi, ayo siapa takut.
1: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih Glitz.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung.
8: Lambung.
7: Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang,
8: Bu?
7: Sekarang enggak, enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2006, saya Wisna Wijaya, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2271/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Nur Aliyah Wibawati binti Muhammad Madroy, tempat dan tanggal lahir Tegal 3 Oktober 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Duri Baru RT 004 RW 06 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 9 November 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Sesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara

0: Muhammad Yusuf bin Kamiluddin sebagai pemohon melawan Nur Aliyah Wibawati binti Muhammad Madroy sebagai termohon. Selanjutnya, diberitahukan petergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Nur Aliyah Wibawati binti Muhammad Madroy. Yang manis abang saya lanjut ke panggilan sidang berikutnya.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, lanjut ke pemanggilan sidang.

Selasa tanggal 13 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2202, /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Jimin Sutejo bin Asmat, tempat tanggal lahir Tegal, 15 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Manyar Dalam, RT 02, RW 015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 11 November 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Tutino Fianti binti Sutrisno sebagai penggugat melawan Jimin Sutejo bin Asman sebagai tergugat. Selanjutnya, di bertahun tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak tetap tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 104 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk Saudara Jimin Sutejo bin Asmat yang manis abang saya yang lanjut ke panggilan sidang berikutnya.
1: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manis abang sayang. Lanjut pemanggilan sidang.

Pada hari ini Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2164/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Abdul Syahlan bin Laode Amir, tempat tetangga lahir Lateri, tahun 1984, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan tidak bersekolah, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Perkampungan Kapuk, nomor 11, RT 09 RW 12 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai terkutuk.

Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara.

0: Indahsari Samual. Indahsari Samual binti Ali Samual sebagai penggugat melawan Abdul Syahlan bin Laode Amir sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Abdul Syahlan bin Laode Amir yang wanita bangsa yang lanjut going seksi hayu siapa takut.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Sabang sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz,
8: we love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crunchy.

0: mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfood
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejengkal siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut neng manis abang sayang. Oke, karena sekarang sudah jam 15.18 menit waktu di bilik siar. Kita juga habis azan asar tadi ya. Buat yang manis abang sayang yang belum sholat asar, jangan lupa sholat asar. Terus juga nih, buat yang manis abang sayang yang belum makan siang, udah sore, jangan lupa untuk makan sorenya ya. Neng manis abang sayang sejengkal siar. Karena hari ini ya, neng manis abang sayang super duper panas. Jadinya tuh, apa ya, bawaannya mau minum mulu. Terus minumnya maunya yang super duper dingin gitu. Karena panasnya panas banget gitu, nggak ada udaranya neng manis abang sayang. Padahal kita di dalam ruangan ber-AC ya, tapi rasanya tuh panas banget gitu. Karena emang cuacanya bener-bener yang penter banget, penter neng manis abang sayang. Jadi buat neng manis abang sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai sunscreen ya di wajahnya, karena ini sangat amat terpapar sinar matahari hari ini ya. Aduh, sungguh-sungguh panas neng manis abang sayang. Ya sudah, daripada neng manis abang sayang mendengarkan radio CBB 105,4 FM tapi enggak neng salah sapa-sapa, sekarang neng salah dulu ya sapa-sapa neng manis abang sayang sejangkau siar yang ada di rumah ataupun di Goyang Fans Radio CBB. Kalau di Goyang Fans Radio CBB ini ya, ada siapa di sana? Coba kita lihat ada siapa aja hari ini ya. Kalau di Goyang Fans Radio CBB ada Neng Analata. Assalamualaikum Neng Salwa. Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Request lagu pertemuan judulnya. Pertemuan dari Bang Hajar Roma Irama. Terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Terus juga ada Ayah dan Bunda. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa dari Tegal Alur. Ayah sama Bunda hadir di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Mau request dong lagunya Hanya Kamu dari Irfan Mansyur. Hanya Kamu dari Irfan Mansyur ya. Terus juga nanti lagunya diputerin ya. Sabarin aja tapinya di bawah-bawah, nanti pasti diputerkan. Terus juga ada Neng Nurma Pedurena. Panas bareng dia ah katanya ya kan, panas banget. Terus juga ada Neng Mama Kajol, Neng Cemara dan ayahnya ya. Terus juga ada Neng. Ada siapa di sana lagi ya? Oke deh, udah ternyata Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalkan di WhatsApp-nya Radio CBB ada Bang Aidan Atala atau Bang Golai di Pondok Raja. Katanya Neng Salwa, emang kreonya di mana rumahnya? Ada mah di Kreo, enggak jauh pokoknya dari pasar Kreo Neng Manis Abang Sayang. Nah, rumahku di dekat sana. Kalau yang mau nganterin makanan, silakan ya datang aja ke rumah aku ya. Rumah aku klunya adalah yang sering banjir gitu. Nah, pasti Neng Manis Abang Sayang kalau yang rumahnya di Kreo atau Cilduk pasti tahu ya daerah mana itu ya yang sering banjir ya, di Cipadu ya. Nah, itu dia rumahku. Terus juga nih ada siapa lagi di sana? Ada ayahnya juga, ada Mama Kajol, Neng Murna, Neng Lasmeni, Matraman Dalam 2. Oke. Kalau misalkan di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada siapa aja kira-kira ya di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini? Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada Bang Abah YSL Gianyar Bali hadir. Goyang Seksi. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, bahagia, dilancarkan rezekinya, and selalu dalam beraktivitas ya. Amin ya. Oke deh, buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang sedang mendengarkan radio CBB, baik dimanapun Neng Manis Abang Sayang berada, mau di Jabodetabek maupun di luar Jakarta ya. Halo Neng Manis Abang Sayang. Ya tanya yang sudah lama, saya akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Hari ini aku belum bacain informasi buat Neng Manis Abang Sayang. Kira-kira setelah ini apakah aku akan membacakan informasi apa ya? Makanya pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi bareng Neng Salwa. Oke, jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang. Ini ada Roma Irama dan Nur Halima dengan judul lagunya Pertemuan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Siapa tahu

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 105,4

Wiwi Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejengkal siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut Neng Manisa Bangsanya. Oke, karena masih di jam 15:44 waktu di bilik siar, berarti masih waktunya buat Neng Manis Abang Sayang untuk salam-salam ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 ya. Kalau tidak ada, Neng Salwa bakal kasih informasi dulu deh buat Neng Manis Abang Sayang. Informasinya ada apa sih Neng Salwa hari ini? Hari ini ada informasi. Tadi tuh aku sempat baca-baca informasi ya Neng Manis Abang Sayang. Informasi nih Manisa Bang Sayang. Ada informasi mengenai tadi kan aku udah kasih tahu ke Neng Manisa Bang Sayang mengenai kalau misalkan hari ini diperingati sebagai hari hari apa ya di tanggal 13 Oktober 2026 ini diperingati sebagai hari pengurangan resiko bencana. Kebetulan ya di Indonesia Neng Manisa Bang Sayang sedang banyak sekali bencana alam ya, Neng, maksudnya bukan bencana alam ya, jadi kita sebagai apa ya, gimana ya aku ngomongnya Neng Manisa Bang Sayang, pokoknya Neng Manisa Bang Sayang harus tetap melihat updatean tentang kahutlah ya Neng Manisa Bang Sayang yang sedang makin parah Neng Manisa Bang Sayang yang sudah masuk ke pemukiman warga gitu. Jadi buat Neng Manisa Bang Sayang harus terus dipantau ya supaya kita tahu gitu ya mengenai kahutlah tersebut ya. Karena memang ya di beberapa stasiun televisi memang tidak ditayangkan gitu. So, oke. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang ya, ini ada informasi mengenai orang yang kesepian dan kurangnya hubungan sosial, dia beresiko menghadapi yang namanya kematian dini. Serem banget. Kok bisa sih seperti itu ya? Studi ini datang dari katanya ya, kesepian dan kurangnya hubungan sosial bukan sekedar persoalan emosional aja Neng Manisa Bang Sayang, tapi juga ya ini berkaitan dengan kesehatan fisik gitu. Tapi masa emang iya sebenarnya kalau misalkan kita pikir-pikir nih sebelum kita masuk ke pembahasan studinya ini, kalau kita pikir-pikir kalau misalkan kita nggak punya hubungan sosial antar sesama manusia seperti misalkan berteman atau mungkin di keluarga kita akrab dengan keluarga kita, dengan sanak saudara, atau mungkin kita akrab sama tetangga-tetangga gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kita kurang hubungan tersebut, kita kan jadi sendirian, kesepian, terus jadi banyak pikiran, jadi kita gak bisa sharing-sharing ke sesama, ke orang lain gitu. Jadi pikiran tersebut hanya terpendam di kepala kita sendiri, gak bisa dibagikan ke orang lain gitu. Nah studi ini berasal dari jurnal Nature Human Behavior pada tahun 2023 yang menganalisis 90 penelitian dengan total 2.205.199 peserta. Hasilnya, isolasi sosial dikaitkan dengan resiko kematian dari berbagai penyebab 32% lebih tinggi, sedangkan kesepian dikaitkan dengan resiko 14% lebih tinggi. Meski demikian, Neng Manisa Bang Sayang, penelitian ini menunjukkan hubungan statistik dan tidak membuktikan bahwa kesepian secara langsung menyebabkan kematian. Mungkin kalau misalkan kesepiannya, misalkan kesepiannya Neng Manisa Bang Sayang tetap punya hubungan sosial gitu, tapi dengan orang-orang yang mungkin tidak bertemu secara langsung di live, di hidup Neng Manisa Bang Sayang gitu, tapi hanya bertemu di sosial media aja, mungkin itu bisa Neng Manisa Bang Sayang jadikan tempat untuk bercerita. Tapi kita juga gak boleh terlalu percaya sama orang-orang yang emang kita baru kenal ya Neng Manisa Bang Sayang. Temuan tersebut menyoroti pentingnya menjaga hubungan sosial dan interaksi yang sehat untuk mendukung kesejahteraan. Iya, kembali lagi ke kita ya, misalkan kita mau hidup sejahtera, tapi sebenarnya kita gak boleh yang terlalu menurut-nurut aja gitu. Misalkan orang mau bilang apa, orang mau bilang A, B, C, sesuai sama diri kita sendiri aja. Kalau misalkan menurut Neng Manisa Bang Sayang, yang Neng Manisa Bang Sayang lakukan sudah benar, ya sudah lakukan gitu. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang gitu. Tapi kita juga perlu untuk sharing-sharing ke orang lain agar segala pemikiran Neng Manisa Bang Sayang tuh tercurahkan, tidak hanya sampai di otaknya yang dipikirin aja sendiri, jadi pusing sendiri, nanti menyebabkan kematian gitu. Agak ngeri ya ngomongnya kematian ya Neng Manisa Bang Sayang. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, bentar-bentar.
bentar-bentar sini ya. Oke, Neng Marissa Bang Sayang, jangan kemana-mana, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut ya. Ini ada Adele lah dengan judul lagunya Buih Jadi Permadani. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Ayo siapa takut neng manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 4 ya, tepatnya di jam 16:08 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat neng manis abang sayang untuk bisa request ya. Bisa telepon di 0895 2015 54 atau di 0215 36 33 33. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Martini di Haji Soleh 1 Kampung Baru.
0: Oke, dari Kampung Baru suaranya mana? Neng Martini, apa kabarnya?
1: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat banget, Neng Martini. Lagi ngapain sore-sore?
1: Abis sholat rebahan aja sambil dengerin radio.
0: Oh begitu. So, pasti kamu sudah menanti-nanti untuk request ya?
1: Iya.
0: Ya udah deh, mau request lagu apa tuh?
1: Apa ya?
0: Judulnya Pandangan Pertama Awal Aku Berjumpa, ya itu. Asik. Ya udah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Iya, oke, makasih banyak Neng Salwa.
0: Sama-sama. Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang si jengkau siar. Yang mau request masih Neng Salwa tungguin ya. Mama Kajol nanya-nanya aja, enggak ada telepon ya. Mama Kajol apa Neng Cemara ini? Yuk buat Neng manis abang sayang yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2015 54 atau di 0215 36 33 33. Ini kita akan berbicara dengan Neng Bella gitu. Neng Bella mungkin ya. Oke, kita angkat dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut sama orang cantik?
0: Iyalah, iyalah emang. Kenapa harus takut sama orang cantik? Mama aja lagi ngapain?
2: Mama lagi ngintipkan kue pepe.
0: Apa? Lagi ngapain?
2: Kue pepe, doyan gak kue pepe?
0: Doyan, tapi bawain ke sini ya. Pepe. Oh, bawain ya nanti ke sini ya, semua-muanya dia yang ada di rumah. Ya Mama Kajol.
2: Apa yang ada di rumah ada kesan?
0: Kue pepe kan, bener kan aku?
2: Kue pepe ada putih, ada hijau, ada biru.
0: Oh tuh, ini aku diketawain Mama Kajol di sini bilang kue pepe.
2: Bella.
0: Oh iya, Neng Bella aku diketawain. Neng Bella, ketawa mulu. Ngomong dulu. Neng Bella udah makan kelapa atau belum?
2: Ini makan kue pepe, minumnya kelapa muda. Enak benar.
0: Oh gitu. Ya udah, mau request lagu apa?
2: Lagunya 10 macam kamu.
0: 10.
2: Aku dapat
0: 10-nya di 10. 10.
2: Iya,
0: 10 macam oke. Kamu.
2: Iya, kata masuk gini, 10 macam kamu. Masih aku dapat.
0: Kalau misalkan aku maunya 2 macam aja, enggak banyak-banyak, boleh enggak?
2: Kalau hanya untuk membuat hatiku.
0: Iya deh, iya deh. Ya udah, nanti lagunya Neng Sal puterin ya.
2: Satu macam aja mah enggak ngeresep kayaknya. Kalau 10 macam kan ada yang bopeng, ada yang bolong,
0: ada yang gampang. Aku enggak mau yang kayak gitu. Yang mukanya rata. Ya udah deh, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya Neng Bella. Dia ketawa mulu.
2: Spesial buat teman Bella nih ya.
0: Oke.
2: Ada Murni, ada Sini. Ada Murni ini, ada Mama Leni, Mama Kembang.
0: Mm-hmm.
2: sama-sama.
0: Ada mama Medin. Ah, ini ketawa mulu ya. Udahlah, nanti lagunya Neng gue puterin ya.
2: Ya udah buat Neng Nurna Majumadi, buat Neng Salwanya.
0: Apa?
2: Yang ya, email aja. Tenang, terkalau Bella kasih bebe.
0: Oke. Aku enggak ngomel kok Neng Bella. Nanti lagunya aku puterin pasti ya.
2: Terbilangin Abang Jerry kalau Bella datang ke si Bebe harus ada Abang Jerry
0: ya. Iya, nanti disampaikan ya Bella. Ya udah Bella deh, makasih ya Bella.
2: Terima kasih banyak, sehat.
0: Sama-sama. Iya, amin. Iya. Oke deh, ya sudah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ya kalau misalkan yang nelpon Neng Bella dan ada backsound belakangnya, itu biasanya tuh terlalu banyak tertawanya dibandingkan bicaranya. Bukannya bicara dulu malah ketawa-ketawa mulu ya. Ya udahlah Neng Manisa Bangsa, yang nanti Neng Sawakan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil, badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga, sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.

ini sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Buat CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut yang manis abang sayang. Karena sekarang masih di jam 16.38 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2015 54 atau di 0215 363 3333. Ini ada yang request nih dari abang abang siapa ini namanya ya? Bentar. Abang Puji Yusuf ya, minta lagunya katanya Bunda Ratih Sugiarto baru aja diputer ya. Abang coba cari lagu yang lain ya, nanti baru Neng Sal puterin lagunya, oke? Okay? Terus juga nih ada Mama Aldi mau request lagunya Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Oke, okay, nanti diputerinnya lagunya. Sekarang Neng Sal mau kasih tahu buat yang wanita bang sayang, kalau misalkan jam 4:30 berarti waktunya buat yang wanita bang sayang sebenarnya request bisa telepon di 0895 2015 54 atau di 0215 363 3333, atau mungkin yang wanita bang sayang mau mendengarkan informasi dari Neng Salwa gitu. Oke, okay. Ngomongin apa ya Neng Manisa Bang Sayang, enakan sore-sore kayak gini yang enteng tapi Neng Manisa Bang Sayang pasti dengarkan gitu ya, nggak repot-repot untuk apa ya berpikir gitu. Ini sebenarnya informasinya buat anak-anak Neng Manisa Bang Sayang kali ya, kan kalau misalkan Neng Manisa Bang Sayang pasti kan sudah berkeluarga gitu. Nah ini ada informasi tadi kan tentang orang-orang yang akan mengalami kematian dini kalau misalkan kesepian dan kurangnya hubungan sosial gitu. Nah sekarang ada sebuah penelitian mengenai orang yang gak punya pacar, ini cenderung lebih bahagia katanya gitu. Wah, di depan aku langsung setuju semua Neng Manisa Bang Sayang, katanya iya gitu. Emang iya ya Neng Manisa Bang Sayang? Jadi ada sebuah penelitian ya Neng Manisa Bang Sayang yang dipublikasikan pada Agustus 2026 ini menemukan bahwa ya seseorang yang masih lajang tidak menjalin hubungan dengan siapa-siapa ini dapat memperoleh manfaat psikologis dari kesempatan mengeksplorasi minat gitu. Iya, mungkin kalau misalkan kita bahas dulu tentang mengeksplorasi minat. Nah, karena misalkan kalau kita punya hubungan dengan seseorang, menjalin hubungan dengan kekasih hatinya Neng Manis Abang Sayang, pasti kan kita akan menjaga gitu, menjaga supaya pacaran gak cemburu gitu. Jadi kita gak bisa terlalu banyak explore mengenai minat kita sendiri. Takutnya nih nanti kalau misalkan kita punya minat tertentu, terus pacar kamu ada kecemburuan gitu ya dengan orang lain yang ada di lingkungan saat kamu mengeksplor minat kamu. Nah kamu pasti kan akan menjaga perasaannya, jadi kamu tidak banyak mengeksplor minat kamu gitu. Nah terus juga nih kalau misalkan kita tidak punya pacar atau lajang, kita bisa mencoba pengalaman baru gitu. Tapi sebenarnya punya pacar pun kita bisa mencoba pengalaman baru dengan pacar kita gitu. Cuman tapi kan tergantung pacarnya. Ada juga pacar, ada juga kekasih hati Neng Manis Abang Sayang yang mungkin gak mau gitu mengeksplor bareng-bareng sama Neng Manis Abang Sayang gitu. Terus juga nih mengembangkan diri tanpa harus memiliki pasangan. Iya juga ya, sebenarnya enak kan selagi kita di tahap apa ya berproses gitu ya, sebenarnya kita boleh mencari teman untuk ngobrol gitu ya, someone special gitu untuk berbicara gitu. Cuman terkadang kalau misalkan kita punya someone special, jadinya tuh kita lebih mengutamakan beliaunya gitu, atau kurang Neng Manis Abang Sayang kurang peka terhadap diri Neng Manis Abang Sayang sendiri, lebih mengutamakan perasaan kekasih hati Neng Manis Abang Sayang gitu. Terus juga nih studi tersebut ya menunjukkan bahwa orang yang memandang masa lajang sebagai kesempatan untuk bertumbuh cenderung melaporkan kepuasan hidup dan kemandirian yang lebih tinggi. Iya sih, karena aku ngerasa ya Neng Manis Abang Sayang, aku ini jadi cerita, enggak usah cerita ya. Jadi kalau misalkan tidak memiliki kasih hati gitu ya, berdasarkan pengalaman pribadi, aku tuh lebih banyak teman baru, terus jadi tidak canggung dengan sesama ya semua jenis kelamin ya. Jadinya aku enggak yang menjaga hati banget gitu Neng Manis Abang Sayang. Mungkin itu kali ya maksudnya. Terus juga nih. Nah, meski demikian ya Neng Manis Abang Sayang, kebahagiaan tidak ditentukan hanya oleh
status hubungan saja. Cara seseorang memandang masa lajang serta kepercayaan diri dan dukungan dari teman dan keluarga ini sangat berperan penting dalam kesejahteraan emosional yang manis abang sayang. Nah, penelitian ini gak menyimpulkan bahwa semua orang yang gak punya pacar pasti lebih bahagia, melainkan bahwa kehidupan yang memuaskan tetap bisa dijalani tanpa hubungan romantis. Jadi kita ya terserah ya, pilihan hidup itu pilihan, mau kamu mau pacaran, mau sendiri aja, mau happy-happy dulu deh selagi masih muda, gak mau dibebani dengan perasaan-perasaan orang lain gitu, memahami perasaan orang lain gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Ada beberapa orang yang memilih untuk ya udah sendiri dulu aja lah, ngapain sih repot-repot mikirin perasaan orang, mending mikirin perasaan diri sendiri dulu. Begitu kan ya. Ya udahlah. Nah, berarti itu pilihan Neng Manis Abang Sayang, mau pacaran mau enggak, mau Neng Manis Abang Sayang mau deket-deket sama banyak orang juga terserah, itu kan urusan Neng Manis Abang Sayang sendiri ya. Itu pertanggungjawabannya Neng Manis Abang Sayang sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki pacar atau kekasih hati, jadi kita harus lebih bukan lebih memahami gitu, lebih menjaga perasaan beliau supaya tidak cemburu gitu ya. Jadinya Neng Manis Abang Sayang, udahlah semakin panjang ngomongnya, semakin depan aku manggut-manggut aja Neng Manis Abang Sayang. Sudahlah, jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Seksi Ayo Siapa Takut.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Bonjeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi. Hayu siapa takut Neng Manis Abang sayang. Karena sekarang sudah jam 17:06 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang sayang mendapatkan informasi seputar lalu lintas buat Neng Manis Abang sayang yang mau pergi keluar rumah, mau pulang kerja, atau mungkin mau tahu aja gitu. Apakah hari ini jalan-jalan di Jabodetabek macet atau enggak gitu. Ya, berarti kalau buat Neng Manis Abang sayang ini yang baru dengerin radio CBB 105,4 FM. Kalau misalkan mau tahu informasi seputar lalu lintas di sore hari, dengerin aja radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi di jam 5 sampai jam 6 sore. Karena di radio CBB di jam 5 sampai jam 6 sore, khusus Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis, ada yang namanya informasi seputar lalu lintas.

lantas gitu. Oke. Okay. Langsung saja ya, barangkali yang manis abang saya yang udah buruan kayak sayang salah, lama banget nih, udah mau pulang, kelamaan informasi lalu lintasnya. Oke deh, aku langsung saja nih, ada informasi lalu lintas di Jabodetabek. Oke, langsung saja untuk wilayah Jakarta Selatan yang manis abang sayang ya, tepatnya di Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati yang manis abang sayang padat merayap. Kemudian Jalan Panglima Poli menuju Blok M padat. Jalan Antasari menuju Cilandak nih, Neng Manis Abang Sayang rame lancar. Jalan Radio Dalam menuju Gandaria padat, Neng Manis Abang Sayang. Kemudian ya, untuk wilayah Jaktim, warga Jaktim dengarkan baik-baik ya. Oke, okay. Tepatnya di Jalan Pemuda menuju Rawamangun rame lancar. Kemudian di Jalan Ahmad Yani menuju Pulau Mas padat merayap. Jalan Igusti Ngurah Rai menuju Klender lancar. Jalan Raya Bogor menuju Kramat Jati padat gitu ya. Terus juga nih wilayah Jakarta Barat, wilayahnya Radio CBB 105,4 FM. Oke, okay. Tepatnya di Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk Neng Manis Abang Sayang padat ya seperti biasa ya. Terus juga di Jalan Joglo Raya menuju Meruya ramai lancar. Jalan Kamal Raya menuju Cengkareng padat merayap. Dan selanjutnya adalah Jalan Tanjung Duren Raya menuju Grogol atau Esparman ya, Neng Manis Abang Sayang padat ya. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Pusat ya, tepat tadi Jalan Gunung Sahari menuju Pasar Baru padat merayap. Jalan Cikini Raya menuju Menteng ramai lancar. Jalan Kiai Haji Wahid Hashim menuju Tanah Abang padat. Jalan Kebon Sirih menuju Gambir ramai lancar ya. Oke, yang terakhir untuk warga Jakarta nih ada di wilayah Jakarta Timur Neng Manis Abang Sayang, Jakarta Utara ya, tepat tadi Jalan Enggano menuju Tanjung Priok padat. Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Jalan Pluit Selatan Raya menuju Pluit padat merayap. Jalan Cilincing Raya menuju Marunda padat. Nah, ini padatnya didominasi oleh angkutan berat atau kontainer ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, tadi kan sudah Jakarta ya. Berarti kita langsung saja pindah ke wilayah Jabodetabek lainnya, yaitu adalah Bogor, Neng Manis Abang Sayang ya. Tepatnya di Jalan Raya Tajur menuju Pakuan padat merayap. Jalan Saleh Iskandar menuju Yasmin ramai lancar. Jalan Dramaga Raya menuju IPB padat. Jalan Raya Bogor menuju Warung Jambu ramai lancar ya. Selanjutnya adalah wilayah mana? Mau Depok, Tangerang atau Bekasi dulu? Aku maunya ke Bekasi dulu kali ya. Jalan Ahmad Yani menuju Semarekon padat. Jalan IR Haji Juanda menuju Blok Kapal ramai lancar. Jalan Sultan Agung menuju Kranji padat merayap. Jalan Raya Mustika Jaya menuju Bantar Gebang padat ya. Abis dari Bekasi mau kemana? Kita ke Depok dulu ya. Jalan Margonda Raya menuju Pocin Pondok Cina padat. Jalan Kartini menuju Beji ramai lancar. Kemudian di Jalan Sawangan Raya menuju Parung bingung. Bukan orang aja yang bingung, tapi Parung juga bingung nih, Manis Abang Sayang ya. Ini padat merayap. Terus yang selanjutnya adalah Jalan Cinere Raya menuju Limo ramai lancar. Yang terakhir adalah wilayah mana coba yang belum? Wilayah Tangerang, betul. Jadi Jabodetabek ada Tangerang. Di Tangerang itu jalan mana aja sih yang sawah yang macet ya? Oke, kalau di Tangerang ini di Jalan MH Tamrin menuju Cikokol ramai lancar. Kemudian di Jalan Daan Mogot menuju Watu Ceper padat. Jalan Boulevard Barat Jalan Boulevard BSD menuju Serpong padat merayap. Jalan Raya Legoknya ini yang terakhir menuju Karawaci ramai lancar. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih, warga Karawaci ya, dengarkan baik-baik ya. Kalau misalkan jalan-jalannya sih, tapi rata-rata ya, kalau di Tangerang ini ramai lancar, hanya beberapa titik ya padat gitu. Tapi buat Neng Manis Abang Sayang, kalau khawatir ya ada perubahan dari informasi lalu lintas yang Neng Salwa sudah sampaikan, Neng Manis Abang Sayang bisa buka sendiri. Caranya Neng Manis Abang Sayang buka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang atau Google Maps ya di HP-nya Neng Manis Abang Sayang. Ketik deh tujuannya mau kemana gitu. Nanti dilihat kan kelihatan tuh merah-merahnya atau mungkin bisa dilihat dari berapa menit lebih lambat gitu. Oke, okay. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang. Belum, sabar tangannya.
sayangnya ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa apa, coba baca bismillah atau enggak berdoa dulu ya. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa membawa jas hujan dan payungnya karena takutnya hujan, karena sudah mulai mendung-mendung tipis atau mentis gitu ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau kemana-mana, bawa jas hujan, daripada nanti beli di jalan kan mahal ya. Neng Manis Abang Sayang emang ada sih yang 10.000, tapi kan lumayan 10.000 bisa buat beli kopi ya. Ya, Neng Manis Abang Sayang juga nih, jangan lupa untuk memakai helm serta sabuk pengamannya bagi Neng Manis Abang Sayang yang membawa kendaraan gitu. Terus juga Neng Manis Abang Sayang yang mau berkendara, jangan lupa membawa, gak cuma yang mau berkendara ya, yang pokoknya yang mau keluar rumah jangan lupa membawa tanda pengenalnya, surat tanda pengenalan Neng Manis Abang Sayang seperti SIM, STNK serta KTP-nya ya. Terus juga nih Neng Manis Abang Sayang yang suka melanggar aturan lalu lintas seperti naik ke atas trotoar, bagi pengendara motor tuh gak boleh ya, karena itu punya pejalan kaki ya, gak boleh Neng Manis Abang Sayang, karena jalanan jauh lebih kecil dibandingkan jalan motor gitu. Masa udah jalanan kecil masih mau direbut juga sama kamu yang mengendarai motor nih. Terus juga nih yang suka masuk-masuk ke jalur Transjakarta, gak boleh ya Neng Manis Abang Sayang, karena bisa membahayakan diri Neng Manis Abang Sayang serta orang lain, karena itu kendaraan besar ya. Terus Neng Manis Abang Sayang masuk ke jalurnya, itu bisa membahayakan diri Neng Manis Abang Sayang. Lebih baik sampai lebih lambat dibandingkan Neng Manis Abang Sayang cepet tapi kenapa-kenapa di jalan gitu. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang, apalagi ya, aku mengingetin apalagi kan Neng Manis Abang Sayang ya. Oh, kenapa plat nomornya? Patuhi pajak ya. Oh, jangan dong, salah dong. Neng Manis Abang Sayang juga nih, buat Neng Manis Abang Sayang mau keluar rumah, jangan lupa berhati-hati karena banyak kalian Neng Manis Abang Sayang. Tadi aja aku berangkat macet banget. Terus kemarin juga macet pulangnya karena ada beberapa titik digali-gali ya Neng Manis Abang Sayang. Akhir tahun, maklum ya. Terus juga nih karena musim hujan, Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati dengan lubang-lubang yang ada di jalanan ya. Oke, jangan lupa untuk memakai jaketnya, nanti masuk angin. Oke, karena lagi musim masuk angin, karena hujan, anginnya besar Neng Manis Abang Sayang. Ya sudahlah, aku terlalu banyak bicara ya, sepertinya sudah sampai 3 backsound, 2 backsound. Ya sudah ya, Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati, jangan melanggar aturan. Aturan dibuat untuk dipatuhi ya. Ya sudah, jadi kemana-mana tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
4: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88. Sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
3: Dia pake.
4: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
4: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
4: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
9: Ya.
8: Hipertensi itu yang tertinggi.
9: Apalagi yang dirasakan?
8: Itu aja.
9: Kalau nyetir?
8: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
9: Ngantuk.
8: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
9: Oh, Masya Allah.
8: Terus kemarin itu saya minum susu. subuh itu.
9: Minum apa, Bu?
8: Minum itu air bambu.
9: Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
9: Ya.
8: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
9: Insya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
8: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi. Terus nggak panas gitu loh. Nggak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Radio CBB. 105,4 FM Radio CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang. Aduh, enggak kerasanya ternyata aku harus pamit undur suara. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang sudah gabung di Goyang Seksi hari ini ya. Yang sudah salam-salam, yang sudah request dan sudah mendengarkan Neng Salwa membacakan informasi. Oke. Buat Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana karena selainnya goyang lagu aja dan goyang malam. Pantengin terus radio CBB 105,4 FM, oke. Iya, sudah Neng Manis Abang Sayang tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis sampai jam 3, cuman di Radio CBB dong.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terus baru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
4: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol ya.
3: Botol.
4: Berarti 2 botol kurang.
3: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
4: Oh, kempes.
3: Ini yang di leher, yang di ketiak ini. Kecil itu aja.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan ini syariat ya, alhamdulillah Tuhan pada air sinar bambu Habibur Rahman.
4: Amin.
3: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
4: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
8: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses, seru enaknya favorit semua.
10: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Cinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng Mas Abang Sayang, si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: 105,4 FM Radio CBB.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk?
1: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. Ya. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Ting Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Halo, saya Cici Paramida.
2: Dan saya Siti Rahmawati.
1: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box ya, namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radionya.

0: Mitra Sehat Biawasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher operasi. Ambil lancar, berhubung masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya. Betul. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini

0: mengenai syariat ya Alhamdulillah kepada Ayatina Babu Abu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kenapa pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
5: Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.